0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, 30 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, warta siang selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari Kalimantan Timur. Kita ke Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, dari Ucoh bilang, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu kembali melanjutkan pengembangan sentra pariwisata daerah. Di mana Pemkab Mahulu perluas kawasan sentra wisata, siapkan lahan 14 hektar. Tahun ini pemerintah setempat melaksanakan pengadaan tanah tahap 2 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan destinasi wisata unggulan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Wisata Dispora Parbahulu Supratman menegaskan ketersediaan dokumen perencanaan menjadi prioritas utama sebelum eksekusi lapangan dimulai. Dokumen perencanaan pengadaan tanah adalah syarat mutlak dalam tahap pembangunan. Saat ini kawasan sentra pariwisata Mahulu telah memiliki lahan seluas 39 hektar. Pada tahap 2 ini, Pemkab Mahulu menargetkan penambahan lahan seluas 14 hektar yang membentang dari area pinggir sungai hingga ke wilayah daratan. Penambahan area ini bukan tanpa alasan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan pusat pelayanan pariwisata terpadu yang lebih representatif. Dikatakan fokus utama pemerintah adalah mengintegrasikan landscape, di mana dengan penambahan lahan ini pemandangan Bateu Tenefang akan menjadi latar belakang utama kawasan sentra pariwisata. Ini akan menjadi daya tarik ikonik yang akan memperkuat posisi destinasi wisata di Mahakam Ulu. Ya, pendengar dan pemirsa, pengembangan kawasan ini juga diharapkan tidak hanya mendongkrak sektor pariwisata Mahakam Ulu, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui peningkatan kunjungan wisata.

Bahulu kita ke Tanjung Rada Berau dengan kesiapan Kopdes Merah Putih. Di Berau, bangunan beres namun sumber daya manusia jadi tantangan. Kehadiran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Gadang-Gadang menjadi motor penggerak ekonomi baru di tingkat desa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bahkan pemerintah pusat memberi sinyal akan membatasi ekspansi retail modern jika koperasi ini telah beroperasi optimal. Menanggapi wacana itu, pemerintah Kabupaten Berau menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan ini dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Kepala Disko Perindak Berau, Eva Yunita, menyambut baik konsep Kopdes Merah Putih yang dirancang sebagai pusat layanan ekonomi warga, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga fasilitas usaha. Eva menegaskan bahwa kunci keberhasilan sebuah koperasi bukan terletak pada fisik bangunan, melainkan pada kualitas tata kelolanya dan kesiapan sumber daya manusia yang mengelola koperasi menjadi variabel penentu paling vital. Kesiapan Kopdes Merah Putih di Berau masih dalam tahap transisi, meski 6 unit bangunan telah rampung diresmikan, operasionalnya belum berjalan penuh. Sejumlah aspek krusial seperti pemenuhan sarana penunjang dan pengadaan stok barang masih dalam tahap penyiapan. Selain itu, proses penempatan tenaga manajer profesional untuk setiap unit koperasi masih beroperasi. Disko Perindak Berau hingga kini terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi secara berkala dengan pihak terkait, yakni Agrinas dan juga Kodim. Ya, terkait wacana pembatasan retail modern demi melindungi keberadaan koperasi desa tersebut, Eva memilih untuk bersikap hati-hati, di mana pihaknya menegaskan akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan di daerah.

Kita ke informasi seputar Silpa Sentuh 1,6 triliun. Ketua DPRD Kutai Barat sebut OPD takut menjalankan proyek karena kerap diperiksa. Dari Sendawar Kutai Barat. Tingginya sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa Kabupaten Kutai Barat yang mencapai sekitar 1,6 triliun mendapatkan sorotan dari DPRD Kutai Barat. Ketua DPRD Kutai Barat Rituai menilai salah satu faktor yang berpotensi memicu tingginya Silpa adalah rendahnya keberanian sejumlah organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan akibat sering menjalani pemeriksaan. Hal itu disampaikannya usai menerima jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Di mana dikatakan hari ini DPRD menerima jawaban pemerintah terkait pandangan umum fraksi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Silpa yang cukup besar, sekitar 1,6 triliun. Pemerintah juga akan memanggil OPD-OPD yang menjadi penyumbang terbesar Silpa seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Kabupaten. Menurut Rituai, DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar mampu menekan angka Silpa dari tahun ke tahun. Namun rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun menjadi persoalan serius yang harus segera dicari solusinya. Dikatakan sejumlah OPD saat ini tengah disibukkan dengan berbagai pemeriksaan, baik dari aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum. Kondisi itu disebut berdampak pada psikologis aparatur, sehingga muncul kekhawatiran dalam menjalankan program kegiatan. Ketua DPRD Kutai Barat mengatakan mereka atau pihaknya mendengar langsung dari beberapa OPD bahwa mereka sering dipanggil untuk pemeriksaan, ada yang dipanggil beberapa hari lalu beberapa hari kemudian dipanggil lagi, dan ini tentu menguras waktu dan tenaga, apalagi perjalanan dari Kutai Barat ke Samarinda bisa memakan waktu 10 sampai 12 jam karena kondisi jalan. Rituai menilai situasi itu berpotensi membuat sejumlah OPD memilih tidak mengambil risiko dengan membatasi bahkan menunda pelaksanaan kegiatan. Ya, dikatakan kalau pola pikir seperti ini terus berkembang, maka bisa jadi Silpa ke depan akan lebih besar lagi karena ada kecenderungan sebagian OPD berpikir lebih baik tidak melaksanakan kegiatan daripada harus menghadapi risiko pemeriksaan berulang. Dirinya mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR yang disebut tidak lagi menerima usulan kegiatan tambahan pada APBD perubahan 2026. Padahal dikatakan PUPR merupakan salah satu OPD yang dengan anggarannya yang terbesar dan menangani pembangunan infrastruktur. Kalau mereka tidak berani menerima kegiatan tambahan, tentu akan berdampak pada serapan anggaran dan pembangunan daerah. Rituai menegaskan DPRD tidak pernah membela jika memang ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Namun menurutnya aparat juga perlu memperhatikan dampak psikologis dari proses pemeriksaan yang berkepanjangan terhadap kinerja OPD. Kalau memang ada persoalan hukum tentu harus diproses, namun jangan sampai muncul ketakutan berlebihan yang membuat OPD akhirnya tidak berani bekerja dan melaksanakan program pembangunan itu. DPRD lanjut Rituai mengatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan serapan anggaran dapat meningkat pada semester kedua tahun 2026. Dirinya mengingatkan bahwa idealnya hingga akhir Juni serapan anggaran sudah mencapai 40 hingga 50%. Namun berdasarkan data yang diterimanya, masih ada OPD realisasi jauh di bawah target tersebut. Ya, dikatakan kalau sampai pertengahan tahun serapan masih sangat rendah, sulit berharap realisasi anggaran bisa mencapai 80-90% di akhir tahun, dan ini harus menjadi perhatian serius bersama. Menurut Rituai, dampak rendahnya serapan anggaran tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Perputaran uang di daerah menjadi lambat sehingga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di mana dikatakan yang paling merasakan adalah pedagang sayur, pedagang ikan, warung kelontong, dan pelaku usaha kecil lainnya. Ketika APBD tidak beredar maksimal, daya beli masyarakat ikut turun karena uang yang berputar di daerah juga berkurang.

0: Dari Kutai Barat kita beralih ke informasi selengkapnya. Kita bergeser ke Kutai Kartanegara Tenggarong. Informasinya adalah Dispar Kukar ajak masyarakat untuk promosikan wisata lewat konten kreatif di Jambentong. Ya, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam promosi destinasi wisata daerah melalui pemanfaatan kawasan Jambentong sebagai lokasi pembuatan konten kreatif. Langkah ini menjadi strategi Dispar Kukar untuk memperkenalkan potensi wisata daerah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah daerah. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Andi Widianingsi mengatakan pihaknya berupaya menghadirkan pola promosi yang lebih efektif dengan menggandeng masyarakat serta para kreator digital. Menurutnya, perkembangan media sosial saat ini membuka peluang besar bagi promosi wisata berbasis partisipasi masyarakat. Karena itu, Dispar Kukar mendorong kolaborasi dengan berbagai kalangan, mulai dari konten kreator, influencer, videografer, YouTuber, hingga masyarakat umum. Mengajak kesemuanya maupun juga masyarakat untuk mempromosikan pariwisata Kutai Kartanegara melalui konten-konten mereka dengan bekerja sama bersama Dinas Pariwisata. Sebagai salah satu ikon wisata di Tenggarong, kawasan Jambentong dinilai memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan latar pembuatan konten digital. Selain berada di kawasan strategis dekat Jembatan Kukar, lokasi tersebut juga menyediakan sejumlah fasilitas penunjang bagi pengunjung. Di area Jambentong terdapat museum mini yang menyimpan berbagai koleksi bernuansa budaya Kutai Kartanegara dan dapat dikunjungi secara gratis. Untuk mendukung aktivitas kreatif masyarakat, Dispar Kukar juga menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis serta akses listrik yang dapat digunakan selama proses produksi konten. Meski program tersebut masih tergolong baru, respon awal dari masyarakat dinilai cukup positif. Sejumlah konten kreator disebut telah menjalin komunikasi dengan Dispar Kukar untuk menjajaki peluang kolaborasi promosi wisata. Andi menegaskan program ini tidak hanya ditujukan bagi kreator profesional, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin ikut memperkenalkan destinasi wisata Kukar melalui media digital. Dirinya menambahkan, masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut dihimbau berkoordinasi terlebih dahulu melalui kontak person yang telah disediakan oleh Dispar Kukar melalui media sosial resmi Visiting Kutai Kartanegara. Selain itu, pengunjung juga wajib mematuhi aturan yang berlaku selama berada di kawasan Jambentong tersebut, di mana secara umum layanan pemanfaatan area Jambentong dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Namun, kreator yang ingin melakukan pengambilan gambar pada malam hari tetap dapat mengajukan izin karena kawasan tersebut dijaga petugas keamanan selama 24 jam. Kita ke informasi selengkapnya dari Tanah Pasir. PSSI Pasir PSSI Pasir wajibkan klub daftarkan pemain di SIAP Data Terhubung Nasional. Ya, pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Pasir menggelar Kongres Pertama tahun 2026 di Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Pasir Kompleks Olahraga Kabupaten Pasir pada Senin kemarin. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam upaya pembenahan tata kelola sepak bola di Bumi Daya Taka. Salah satu poin utama yang dibahas dalam kongres ini adalah penerapan sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP yang akan menjadi basis pendataan seluruh klub dan pemain sepak bola yang berada di bawah naungan PSSI. Ketua PSSI Kabupaten Pasir Abdurrahman KA menegaskan bahwa ke depan seluruh klub anggota PSSI wajib mendaftarkan para pemainnya melalui akun SIAP atau SIAP. Sistem ini akan terintegrasi langsung dengan PSSI provinsi maupun pusat, sehingga data pemain dapat terpantau secara nasional. Klub harus memasukkan seluruh pemain ke dalam akun siap. Kalau sudah terdaftar di sistem, pemain tidak bisa lagi berpindah-pindah klub secara bebas seperti sebelumnya. Menurutnya, penerapan sistem digital ini bertujuan menciptakan tata kelola administrasi sepak bola yang lebih tertib, transparan, dan profesional. Keberadaan ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih data pemain yang selama ini kerap terjadi dalam berbagai kompetisi resmi. Ya, pendengar dan pemirsa, dalam kongres turut dibahas mengenai persiapan keanggotaan klub yang ingin terdaftar secara resmi di lingkungan klub PSSI, di mana klub-klub yang sudah tercatat umumnya telah memiliki legalitas lengkap, sementara bagi klub baru sejumlah persyaratan administrasi wajib dipenuhi. Ya, ditekankan bahwa kelengkapan administrasi menjadi syarat utama untuk mendapat status keanggotaan resmi. Jika persyaratan tidak dipenuhi, maka klub tidak dapat lolos sebagai anggota PSSI sebagaimana diatur dalam statuta terbaru. Meski demikian, Abdurrahman juga menilai sebagian besar klub di Paser saat ini telah memenuhi syarat administrasi. Tantangan terbesar justru diperkirakan muncul dalam proses pendataan pemain melalui sistem siap. Selama ini dikatakan masih banyak pemain yang bermain untuk lebih dari satu klub dalam berbagai turnamen. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan informasi-informasi selengkapnya akan hadir dari seputar Kalimantan Utara, ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur. Tetaplah membersama kami di Warta Siang dan terus menyimak informasi selengkapnya melalui rpd.kutatimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim untuk berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
9: Gitu.
8: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kodim 99.4 FM. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih terus membersamai kami di Warta Siang kali ini. Kita ke informasi dari Kalimantan Utara.

0: Ya, informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan seputar 25 triliun tanpa sepeser APBD, taruhan besar swasta di rel kereta api Kalimantan Utara. Dari jawapos.com kami kutip. Di atas kertas angkanya mencolok hingga 20 triliun hingga mencapai 25 triliun rupiah, bukan dari kas negara, bukan juga dari dompet daerah, namun dari kantong investor swasta yang memasang taruhan besar di tanah perbatasan Kalimantan Utara. PT Indonesia Transit Sinergi Intra menjadi nama yang kini tengah diperbincangkan di lingkaran pemerintahan Kalimantan Utara. Perusahaan ini telah memaparkan rencana investasinya langsung kepada Pemprov dan DPRD, sebuah langkah yang jarang terjadi di provinsi termuda di Indonesia ini. Pertanyaannya kini adalah akan diperluas bukan lagi apakah kereta api ini akan dibangun, melainkan mengapa investor mau masuk ke wilayah yang bahkan jalan daratnya masih menjadi barang mewah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Utara Bertius menegaskan bahwa sejak awal skema proyek ini memang dirancang tanpa melibatkan uang negara maupun daerah. Ini murni investasi swasta, tidak menggunakan APBD maupun APBN. Pemerintah daerah mendukung karena sejalan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas dan juga pengembangan ekonomi di Kalimantan Utara. Pemerintah pusat juga telah memberikan arahan bahwa pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta dengan tetap berkoordinasi bersama PT Kereta Api Indonesia KAI. Bagi keuangan daerah ini merupakan kabar baik, namun bagi publik yang ingin mengetahui siapa yang menanggung risiko jika proyek ini mandek di tengah jalan, jawabannya belum jelas. Master plan perkereta apian Kalimantan Utara sebenarnya bukan dokumen kemarin sore. Ia lahir pada tahun 2015, sudah lebih dari satu dekade duduk manis dalam arsip perencanaan lengkap dengan studi kelayakan dan detail rekayasa teknis. Namanya bahkan sudah tercantum dalam rencana induk perkereta apian nasional atau RIPNAS 2030 nanti. Namun dunia di sekitar Kalimantan Utara telah berubah dan dokumen lama ini tidak lagi cukup. Seiring perkembangan kawasan industri dan hadirnya ibu kota Nusantara, sejumlah dokumen perencanaan perlu diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini saat ini. Ya, dikatakan bahwa yang membedakannya kali ini adalah skemanya murni investasi swasta, tidak ada jaminan APBN, tidak ada talangan APBD, artinya investor masuk dengan risiko penuh di tangan sendiri. Ada tiga faktor yang membuat investor melirik ketika kita berbicara mengapa Kalimantan Utara tersebut menjadi magnet. Investor melirik wilayah yang selama ini identik dengan keterpencilan ini. Pertama adalah efek IKN. Hadirnya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur menciptakan gravitasi ekonomi baru. Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur kini berada dalam orbit pertumbuhan itu. Yang kedua adalah kawasan industri Tanah Kuning hingga Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. Bertius menyebut koridor ini sebagai salah satu yang paling strategis, di mana keberadaan kereta api di kawasan tersebut diyakini dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan daya saing investasi di Kalimantan Utara. Dan yang ketiga adalah posisi geopolitik Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Dalam visi jangka panjangnya, proyek ini tidak berhenti di batas provinsi, bahkan tidak berhenti di batas negara. Untuk mengetahui informasi secara detail terkait perkereta apian di Kalimantan Utara, Anda juga bisa mengakses informasi ini melalui pontianak.pos.jawapos.com untuk edisi hari ini 23 Juni 2026. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Esther yang bertugas pamit. Selamat siang mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen. 99.4 FM.
6: Oh yeah.
5: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.

0: 99.4 FM kembali di siang hari ini di weekday untuk edisi yang sama di 23 Juni 2026. Namun sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa

0: شبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Duh, ada apa sih, Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai.

0: pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan. Tetapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di

0: kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: RPD Kutim.

0: Kembali masih di RPD Kutim 99.4 FM, 35 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk semua teman-teman yang sedang melaksanakan sholat untuk saat sekarang. Dan juga untuk seluruh masyarakat Kutai Timur, buat teman-teman dimanapun berada yang terus mendengarkan RPD Kutim, ya selamat bergabung aja dan selamat juga menjalankan aktivitasnya untuk siang hari ini. Ya, kalau kita lihat cuaca di seputaran Jalan Sulawesi untuk saat sekarang enggak terlalu panas-panas banget, enggak juga mendung banget ya. Tapi kayak ada agak sedikit mendung ya, apakah dari dalam ruangan kayaknya saya ngelihat ini. Tapi untuk lebih lengkapnya gimana kalau kita lihat dulu perakiran cuaca untuk melengkapin praduga tak bersalah. Dugaan saya untuk siang hari ini supaya juga bisa menjadi menjadi acuan kita ya, karena kalau kita walaupun biasanya kalau dari BMKG mungkin ada sedikit meleset gitu ya, tapi biasanya perkiraan cuacanya betul aja sih gitu. Oke, jadi kalau untuk hari ini untuk Selasa 23 Juni 2026, perkiraan cuaca di Kutai Timur dan 18 kecamatan yang ada memang bervariasi, dimulai dari berawan, kemudian hujan ringan, udara kabur. Bervariasi, jadi ada 3 perkiraan yang terjadi, berawan, hujan ringan, dan juga udara kabur. Seperti di Kecamatan Muara Ancalong, diperkirakan akan berawan untuk hari ini dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Disusul ada Kecamatan Muara Bengkal, Sangatta Utara juga hari ini berawan. Kemudian Sangkulirang, Kecamatan Telen, Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sanderan, Sangatta Selatan, Teluk Pandian, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Long Mesangat. Hanya ada beberapa kecamatan yang diperkirakan akan hujan ringan, bahkan hanya satu, yaitu Kecamatan Murawahau dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Selebihnya diperkirakan udara kabur, seperti di Kecamatan Busang, hari ini diperkirakan akan udara kabur gitu ya, dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius.
1: Kuukir nama kita berdua.
0: Oke, itu saja. Ya, tapi apapun itu, musim kita hari ini kita terus jalani dengan penuh keyakinan ya, dengan penuh rasa syukur dan terus semangat pastinya agar semua yang sudah diagendakan untuk sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik.
2: Tak akan pernah sayang.
0: Ya, dari Aca Septriasa featuring Irwansyah, harus Esther tinggalkan. Kita mau dengerin dulu suaranya, salah satu jebolan Indonesian Idol, dengan salah satu lagu terbaiknya, Selama Aku Bernafas, Anggi Marito featuring Andi Rianto.

Tema 99.4 FM, selama aku bernafas, dari Anggi Marito featuring Andi Rianto, membawa kebersamaan kita untuk 43 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Ya teman-teman sekalian, semua informasi di ruang dengar Anda untuk terus mengingatkan bagi kita semua ketika berkendara atau setiap kali kita keluar dari rumah atau masuk gitu ya, keluar masuk dari rumah, jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Ya bahkan kalau kita keluar dengan keadaan apapun, jangan lupa untuk, ya walaupun tidak disebutkan di mulut bibir kita, tapi dalam hati jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena ya hanya Tuhan yang tahu ya, walaupun mungkin lagi ngoceh-ngoceh para ibu-ibu biasanya gitu ya, ngerasa gerusuk, tapi Tuhan yang lebih paham kondisi kita, keadaan kita dan hati kita. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum keluar masuk rumah, supaya sepanjang perjalanan kita menggunakan roda 2, roda 4, jalan kaki sekalipun, membawa anak-anak, apapun itu, biar kita berjalan dengan selamat, tiba di tempat tujuan dan kembali pulang ke rumah, bertemu, berjumpa dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan anak-anak dalam keadaan selamat. Ya, dan putaran hal ini juga di mana kita diingatkan untuk sebuah kecelakaan yang terjadi pada pagi kemarin di Jalan Spaso, Kecamatan Bengalon, yang menewaskan dua pengendara sekaligus ya, di mana untuk korbannya dua-duanya meninggal dunia di tempat ya, di mana untuk perempuannya sendiri, untuk korban ya, untuk almarhumah, ternyata menurut informasi dari keluarga atau dari kakaknya sendiri, ternyata di pagi hari itu akan berangkat ke sekolah untuk absen ya, ternyata bekerja di salah satu SMK di Kecamatan Bengalon ya, dan kemudian berpapasan dengan salah satu motor. Mungkin kita buka dulu informasinya supaya nggak nerawang-nerawang gitu ya.

seperti yang Esther kutip dari koran Kaltim, walaupun juga informasinya sudah banyak banget bertebaran di media sosial. Kalau di koran Kaltim diduga hindari jalan berlubang, dua pengendara di Kutim tewas usai tabrakan dan motor terbakar. Kejadiannya itu tepatnya di kawasan Simpang Perdau, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Insiden ini melibatkan dua sepeda motor yang menyebabkan kedua pengendara meninggal dunia. Dan setelah kendaraan yang mereka kendarai terbakar. Dimana saat melintasi tikungan landai di sekitar lokasi kejadian, ternyata pengendara diduga berusaha menghindari lubang. Ini untuk yang laki-laki yang berada di sisi kiri badan jalan, dan manuver tersebut diduga menyebabkan kendaraan berbelok ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Dan pada saat bersamaan dari arah Bengalon menuju Sangatta, melaju sepeda motor Honda Genio KT 2140 RFO yang dikendarai Selmi Lovianti Malute, warga Desa Sepaso Barat, karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Nah, apalagi buat ibu-ibu yang biasanya pagi-pagi banget ngantar anak-anak ke sekolah atau apapun itu, untuk selalu berhati-hati. Dan ini juga ini jalannya kalau ke Pengalun kan memang ramai juga ya, karena ada juga yang berangkat dari Sangatta ke Pengalun ini bekerja. Jauh maupun dekat kita harus terus berhati-hati ya, lebih baik terlambat sampai ke tempat kerja ya, karena mungkin kita ditegur atau apapun gitu ya, tapi daripada nyawa kita melayang, mungkin lebih baik lambat 1 atau 2 menit gitu. Tapi walaupun memang setiap harinya emang beginilah keadaannya. Oke, dan tentunya turut berduka cita untuk kedua korban, baik untuk kekasih Selmi maupun juga untuk saudara Baso Patahudin, karena dua-duanya meninggal di tempat. Semoga keluarga boleh menerima dengan lapang dada, dengan penuh menerima dengan lapang dada, dan Tuhan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan. Selama masih sedih. Ya, dan siang hari ini juga mungkin Dasar juga sekedar mengingatkan juga untuk kondisi-kondisi saat ini, untuk terus berhati-hati juga ketika walaupun di rumah bersama anak-anak, jangan terus membiarkan mereka untuk bermain sendirian di luar rumah. Karena kita tahu bahwa sekarang-sekarang ini banyak banget hal-hal kriminalitas gitu ya yang terjadi, dan terutama bagi anak-anak, jangan biarkan mereka bermain sendirian di luar rumah, harus terus dipantau, dan harus selalu diingatkan untuk jangan sembarangan ikut orang. Kalau misalkan ada yang mau ngajak mereka atau dikasih makanan atau apapun itu. Dan masih banyak lagi, bukan hanya anak-anak kecil tapi juga untuk orang-orang dewasa. Saya melihat beberapa komen-komen di beberapa media seperti Instagram, walaupun memang kalau saat ini banyak orang bilang begini, kalau misalkan tetangga kita ngalamin sesuatu, kita kadang nggak enak untuk negur gitu, tapi kayaknya untuk beberapa hal kita harus deh gitu ya, harus bisa melihat, harus bisa kepo gitu ya, karena kalau kita nggak kepo, nggak ngelihat, nah makanya banyak kejadian-kejadian kriminal yang terjadi karena saking apatisnya kita, saking gak mau taunya kita. Jadi kayaknya untuk hal-hal yang bilang gak mau taunya itu harus kita singkirkan dulu deh. Mungkin lebih ke bukan gak mau tahu, tapi untuk lebih menyelamatkan mungkin sesama kita, setidaknya kalau misalkan kita mendengarkan sesuatu, mungkin kita sampaikan ke orang lain kalau kita takut, atau mungkin ke RT atau kemana lah gitu ya, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita mendapatkan pertolongan.
Iya, dan jangan lupa juga ya, ketika menaruh barang di rumah, misalnya yang paling sering kita taruh di luar rumah itu adalah sepeda motor atau barang-barang berharga lainnya, mungkin mainan anak-anak, misalnya sepeda atau apapun itu, walaupun nggak mahal, tapi bagi sebagian orang, kalau untuk saat-saat ini tuh semuanya itu penting gitu ya, semuanya berharga, semuanya bisa bernilai, atau mungkin juga tabung gas atau barang-barang yang seharusnya memang tidak taruh di luar lagi. Kalau dulu-dulu kan orang bilang yang rawan itu kayak di Pulau Jawa gitu ya, dan seperti di Lampung, di Sumatera, apa nongol dikit sudah bakal ludes gitu ya. Tapi kayaknya sekarang nggak gitu deh. Di mana-mana aja kayaknya barang-barangnya tuh gampang hilang. Apalagi kita tahu kondisi sekarang ini banyak pengangguran, ekonomi lagi seperti ini. Jadi emang kita harus waspada dan jangan menaruh barang sembarangan yang dirasa itu berharga, yang masih bisa kita gunakan dengan baik supaya juga tidak memancing hal-hal yang tidak diinginkan.

0: FM 9.4 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk siang hari ini di hari Selasa, hari yang ke-23 di bulan Juni 2026. Sehat semua untuk kita semuanya untuk sepanjang hari ini, dan semoga kita terus menjadi orang-orang yang waras. Iya, kalau pikiran kita jernih, sehat, pasti semuanya kita boleh lakukan dengan baik. Dan semoga kita juga masih bisa menjadi penyeimbang. Kalau misalkan salah satunya emosi, mungkin suami, istri, orang tua, anak, ada yang menjadi penenangnya, tidak terbakar semuanya, sehingga hari itu terselamatkan. Hal-hal ini perlu banget ya untuk dilakukan, diterapkan di saat-saat sekarang ini. Dan memang kita tahu bahwa kalau sekarang-sekarang ini tuh berbeda di zaman-zaman sebelumnya. Kayaknya sekarang ini tuh kesabaran berkurang, rasa begitulah. Teman-teman juga pasti lebih tahu gitu ya. Oke, tapi intinya Esther mau pamit undur diri untuk program A Weekday hari ini 23 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih untuk sama-samanya. Tetaplah bersama kami untuk sejumlah program-program yang bakal hadir di ruang dengar Anda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

8 RP di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim. Oke, kita jumpa lagi ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026 dan selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim tepat di pukul 15.00 ya waktu Indonesia bagian tengah atau tepat di jam 3 sore hari nanti ya. Waktu kita berdengar ya di program Sapa Kutim terbilang cukup panjang ya tentunya buat teman-teman semuanya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Ya silakan bisa ikutan bergabung ya bareng Novani tentunya ya dan pastinya sudah gak asing lagi ya nomor yang satu ini. Buat Anda berdengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya bisa ikutan bergabung ya melalui via WhatsApp ya. Kirim pesan Anda melalui jalur WhatsApp di 0811 5811 683. Oke, sekali lagi di 0811 5811 683. Oke, baik, bergerak dua persembahan lagu sudah Novani hadirkan ya sekaligus menghantarkan kebersamaan kita di menit 11 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kita masih berada di jam-jam istirahat siang ya pendengar ya. Ya, Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Semoga pada memasuki siang hari ini semuanya masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Buat yang lagi menikmati waktu istirahat siangnya, entah itu lagi apa ya, duduk santai mungkin, atau mungkin lagi mengobrol dengan siapa aja ya gitu ya. Dengan teman-teman Anda gitu pendengar ya. Atau mungkin yang lagi menikmati waktu istirahat siangnya dengan makan siang nih ya. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja dan semoga setelah menikmati waktu istirahat siangnya bisa lebih jauh bersemangat lagi dalam melanjutkan segala aktivitas maupun pekerjaannya di kesempatan hari ini ya, dan semoga segala aktivitas atau pekerjaan yang Anda kerjakan pada hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Tetap semangat aja untuk semuanya. Ya, satu persembahan lagu dari miliknya Kesha Lefronka, tersemogakan, semoga tentunya ya, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan juga tentunya buat kita semua. Oke, baik bergar kembali ya di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam ya, menyapa teman-teman Anda mungkin, atau mungkin menyapa buat diri sendiri boleh ya. Request lagu-lagu kesukaan Anda, baik itu lagu-lagu apa ya, lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu pop mancanegara ya, bisa ikutan bergabung Bung tentunya ya pendengar, asal jangan lagu dangdut mungkin ya. Karena bukan kita belum masuk di sesi perdangdutan gitu pendengar ya. Jadi khusus untuk program Sapa Kutim, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Boleh lagu-lagu slow, boleh ya. Boleh lagu yang agak ngebeat gitu ya, lagu pop ya, pokoknya apapun genrenya boleh banget ya, asal lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara tentunya ya pendengar di atas tahun 2000-an. Oke, sekali lagi di 0811 5811 683.
Iya deh, sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan dulu ya, kita beralih ya lagu dari miliknya siapa nih? Keisha Lefronka ya, tersemogakan. Kira-kira mau dengerin lagu apa nih ya, biar lebih semangat lagi. Di kesempatan siang hari ini ya, tentunya ya pendengar ya, silakan ya buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget. Novani akan tunggu ya partisipasi Anda semuanya tentunya di 0811 5811 1683. Oke, mungkin sambil nunggu ya teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung bareng Novani ya tentunya ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari mungkin para pendengar setia RPD Kutim sudah nggak asing lagi. Kira-kira suara siapakah ini? Ini salah satu lagu terbaru dari miliknya Ariel Noah. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dulu kita masih remaja.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik benar kalau kita dengerin lagu yang satu ini serasa kita lagi apa ya? Berada di tahun berapa nih pendengar ya? Karena memang lagu ini mengingatkan kita kembali ya di masa-masa remaja gitu pendengar ya, masa-masa terindah di saat bersekolah ya. Mana nih suara yang lahir di tahun 80 atau 90-an gitu ya. Generasi milenial gitu ya penyebutannya ya. Oke deh, oke baik pendengar, lagu ini juga sudah membawa kebersamaan kita ya di menit 19 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Memang ciri khas banget ya suara dari miliknya Ariel Noah pastinya ya. Kalau dengerin lagunya maupun suaranya pasti sudah tahu ya siapa yang menyanyikan pastinya ya. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial juga ya buat Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ya, biar lebih mengenang masa-masa indah, terutama masa-masa di sekolah tentunya ya. Oke, baik bergar di 99.4 FM. Ya, kembali buat Anda ya. Kita kembali lagi di program Sapa Kutim. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, boleh banget ya ikutan bergabung bareng Novani tentunya di nomor 0811-5811-683. Sekali lagi di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya, buat yang saat ini masih tetap setia bergabung ya sedari tadi ya, bahkan mungkin ada yang sudah dari tadi pagi atau sampai dengan saat ini ya masih tetap setia bergabung di frekuensi 99.4 FM. Jangan lupa untuk ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik bergar di 99.4 FM buat Anda mungkin juga ya yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di radio ya, melalui radio di frekuensi 99.4 FM. Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim ya dengan mengakses website kami di rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mendengarkan siaran live streaming melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Dan pendengar ya, Anda tinggal mendownload aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden di handphone Anda pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, so langsung aja kita langsung masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim di 0811-5811-683. Mana nih suara teman-teman semuanya yang sering ikutan bergabung nih di program Sapa Kutim. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sering ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim maupun di program requestan lainnya ya, dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Mana suara Mbak Nur nih, biasanya juga sering ikutan bergabung ya. Kemudian suara siapa lagi ya? Banyak sih ya. Mbak Nana biasa juga sering ikutan bergabung. Kemudian juga Mbak Alexa, mana nih suaranya? Kemudian juga ada siapa lagi ya? Mbak Lisa juga nih. Terus juga Mas Salam biasanya juga sering ikutan bergabung nih di program Sapa Kutim ya. Kemudian siapa lagi nih, Mbak R. Kemudian juga yang sering ikutan bergabung siapa lagi ya, pokoknya banyak ya.
Iya, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu ya, sekali lagi di 0811-5811-683. Oke, ini satu requestan sudah masuk ya di jalur WhatsApp, tentunya di 0811-5811-683. Selang saja Novani bacakan requestannya. Kak Novani, selamat siang dari Selamat, lagi di kantor aja nih kak. Request lagu Sempurna dari Andra and the Backbone. Makasih, semangat terus ya untuk RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat siang juga ya buat Selamat ya. Selamat yang katanya lagi ada di kantor aja. Oke, salam kenal juga nih buat Selamat ya. Iya, lagu yang di request ya adalah lagunya Andra and the Backbone ya, Sempurna. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Selamat ya yang sudah ikutan bergabung dan menjadi peng-request perdana kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa.

Oke, kembali di 0811 5811 683 ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini.

Oke, sebelumnya Nova diucapkan selamat siang kembali buat Anda semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya, terutama buat Anda ya yang beraktivitas di luar ruangan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Buat yang lagi berkendaraan juga ya, jangan lupa untuk selalu pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 ya atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK ya, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik badegar di 99.4 FM ya. Sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu ya dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu di 0811-5811-683. So langsung aja deh. Nova nih puterin ya lagu yang sudah di request ya untuk sesi pertama dari Selamat nih ya. Ada Andra and the Backbone dengan Sempurna, spesial untuk Selamat juga tentunya ya yang mendengarkan lagu Andra and the Backbone dengan Sempurna. Dan buat para pendengar setia RPD Kutim lainnya yang ingin request lagu, Novani tunggu partisipasinya tentunya di 0811 5811 683.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kion 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, mendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim, tentunya di 0815811683. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih ya. Kita masih berada di sesi pertama di 0815811683. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu ST12 Mbak Asmara. Salam-salamnya buat semua pendengar RPD. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin ya. Dan buat yang baca, terima kasih 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baru aja disapa nih ya buat Mas Salam ya. Sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagu ST12 ya, Asmara. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mas Salam ya, dan ditunggu aja lagunya. Oke, baik, berdengar kembali di 0815811683. Oke, dari Mas Salam ya. Next, selanjutnya Novani bacakan requestannya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo kak, ini dari Dea di Teluk Lingga. Mau request lagunya Mahadewi, Sumpah I Love You. Oke, salam-salamnya buat semua pendengar yang lagi dengerin RPD Kuti. Makasih kak. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Dea ya, Dea di Teluk Lingga yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya. Salam kenal nih buat Dea juga ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu Mahadewi ya, Sumpah I Love You. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Dea ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya di program Sapa Kutim. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 37 lepas dari jam 1 siang. So langsung aja Novani bacakan, sudah dibacakan ya, Novani puterin lagu yang sudah di request tadi. Ada lagu dari miliknya Setia Band ya, bukan ST12 ya. Mungkin sama aja ya. Oke, dari Setia Band dengan judul Asmara yang di request oleh Mas Salam. Kemudian requestannya Mbak Dea ya di Teluk Lingga yang request lagunya Mahadewi, Sumpah I Love You. Oke, lagunya langsung aja kita dengerin bersama-sama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Novani masih akan kembali untuk Anda. Kita lanjut lagi ya untuk sesi kedua. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Hanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan kembali di 0811 5811 683. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya untuk sesi pertama. Ya, terima kasih buat Selamat, kemudian juga buat Salam dan juga Dea ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk sesi pertama ya. Oke, saat ini kita lanjut lagi ya, masuk di sesi kedua dan masih di nomor yang sama di 0811 5811 683. Oke, baik pendengar, seperti biasanya beberapa menit lagi kita akan bergabung ya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Seperti biasanya RP Dikutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita relay pendengar ya selama kurang lebih 30 menit pendengar ya. Namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya melalui jalur WhatsApp tentunya ya di 0811 5811 683. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Jadi langsung aja ya, Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Kita saat ini sudah masuk untuk sesi kedua. Dan kembali di 0811 5811 683. Assalamualaikum Mbak Novani, mau request lagunya ada band Karena Wanita, ingin dimengerti lagunya buat semua pendengar setia RPD Kutim aja. Buat kru RPD Kutim, salam kompak selalu. Makasih Mbak Nova. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat 0978 ya, alias Bams nih ya, yang sudah ikutan bergabung bergabung lagi ya di program Sapa Kutim nih. Oke, lagu yang di request untuk hari ini Bams ya, ada band ya, Karena Wanita, ingin dimengerti. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya. Salam kompak selalu nih katanya buat kru RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih. Ya, salam sehat selalu ya buat Bams juga nih tentunya ya. Oke, lagunya ditunggu aja. Oke, dari Bams ya. Next, selanjutnya Novani bacakan requestannya. Selamat siang kakak, aku Indra, lagi di tempat kerja. Mau dengerin dong lagu Shaibia, The Second You Sleep. Dan salam kenal untuk semuanya aja, tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali ya. Selamat siang juga buat Indra ya, Indra yang katanya lagi ada di tempat kerja ya. Oke, lagu yang di request ya adalah lagunya Shaibia ya, The Second You Sleep ya. Oke. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih juga ya buat Indra yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, dua requestan ya untuk sesi kedua sudah Novani bacakan dan tinggal Novani puterin ya. Namun nampaknya hanya satu requestan nih ya yang bisa Novani puterin karena kita akan terjeda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Jadi requestannya Bams terlebih dahulu ya yang akan Novani puterin ya, ada band Karena Wanita, ingin dimengerti. Dan untuk ya
Untuk Indra, requestannya tertahan dulu ya. Pastinya akan Novani puterin ya setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Jadi ya, ditunggu lagunya ya buat Indra. So langsung aja kita dengerin lagu yang sudah direquest oleh Bams ya untuk kesempatan siang hari ini. Ada Ben ya, karena wanita ingin dimengerti.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Badan POM mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan. Iran dan Oman akan melakukan perundingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendag, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
2: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai, yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara Ade.
3: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
4: Keterangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan. Sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI, diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
3: Budi mengatakan peluang pengembangan perkara masih terbuka karena penyidikan terhadap tersangka penerima berinisial BPP masih terus berjalan. Sementara tersangka penerima lainnya yaitu RZ telah memasuki tahap penuntutan. Dalam proses penyidikan, Budi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, khususnya terkait dugaan aliran dana dari Blu-ray kargo kepada pihak-pihak lain termasuk Ahmad Dedi atau Dedi Congor. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai angka 6,3% per tahun. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Bersama yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr.
6: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai 1.600 lebih atau meningkat 6,3%. Selain itu, nomor izin edar kosmetik di Indonesia sudah mendekati angka 400 ribu. Taruna menjelaskan bisnis kosmetik di Indonesia semakin menjanjikan dan prospeknya bagus karena pangsa pasar sangat besar mulai dari bayi hingga lansia. Penjelasan itu disampaikan Taruna kepada wartawan di Jakarta.
7: Kita tahu bahwa jumlah industri di bidang kosmetik ini sekarang sudah 1.600 lebih. Kalau di sini menurut contrekan 1.630 industri. Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
6: Sementara itu Ketua Harian Kosmetika Indonesia Anjani Kusuma mengatakan meningkatnya industri kosmetik di Indonesia karena pengawasan dan pembinaan dari BPOM.
5: Seperti yang kita lihat saat ini pertumbuhan di industri kosmetik Indonesia tetap positif dan tinggi. Tentu itu tidak luput dari pengawasan dan juga bimbingan dari BPOM.
6: BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Peraturan tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di tanah air. Selain itu, regulasi tersebut juga memastikan produk kosmetik dalam negeri semakin berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026 yang terpilih setelah menyisihkan ratusan ribu pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi persnya di Jakarta. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
9: Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter
8: Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Wakil Ketua BPIP Rima Agristina mengatakan, bagi mereka yang tidak terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nantinya dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
10: Terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nanti dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka yang masuk ke tingkat provinsi dan kabupaten kota tentu saja akan mengikuti pemusatan diklat di provinsi dan kabupaten kota.
8: Diketahui usai menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut, para peserta akan dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan nantinya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas bersama dengan PWI dan organisasi pers meminta pemerintah mencermati dampak perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau KTP 2JB bersama komunitas pers membuat policy brief terkait perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. KTP 2JB memprotes ketentuan yang dinilai dapat melemahkan pers dalam perjanjian tersebut. Hal itu disampaikan Koordinator KTP 2JB Sasmito Madri dalam keterangan persnya yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta. Sasmito menegaskan perubahan kewajiban perusahaan platform digital berpotensi mengancam keberlanjutan pers yang saat ini sedang dibangun bersama. Menurutnya, publik juga berisiko kehilangan akses terhadap karya jurnalistik dan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kajian tersebut, KTP2JB bersama komunitas pers merekomendasikan agar komitmen perdagangan tidak membatasi hak Indonesia mengatur sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.
12: Kita juga merekomendasikan ke pemerintah supaya memastikan keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Right ya, dan tentu Publisher Right ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk keberlanjutan perusahaan media di Indonesia, tapi banyak cara gitu ya untuk mendukung keberlanjutan media di Indonesia.
11: Sasmito juga menegaskan pers memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi publik yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Jufri Al-Katiri dari Persatuan Wartawan Indonesia menilai ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghambat industri pers nasional. Menurutnya, media nasional harus bersatu mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem pers di tengah dominasi platform digital global.
13: Nah, hari ini dengan teman-teman wartawan kan, kita kompak.
14: Masih dipelajari atau?
13: Nggak usah pelajari lagi, menolak perjanjian RTI itu, perjanjian perdagangan, agreement artificial itu tidak menguntungkan itu aja.
14: Tidak menguntungkan bagi
13: pers. Iya. Kehidupan pers kita nggak menguntungkan. Itu aja sih. Ya, kalau kita tidak berbuat, ya kita gimana? Kita berbuat itu udah begini. Ya, itu yang perlu ya kekompakan lagi. Yang mengimbau. Ada kita harus, karena kan PWI ini kan rumah besar kan. Ya, PWI ada, ITI ada, AJI ada. Ya nggak bisa ke PWI sendiri. Harus sama, harus sadar. Ini dunia kita, itu aja sih.
11: Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART atau Perjanjian Resiprokat Perdagangan yang berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 lalu. Perjanjian bilateral tersebut mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan hingga pengaturan hubungan platform digital dengan media. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai organisasi pers di Indonesia termasuk Dewan Pers. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya mengenai informasi Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Awali informasi Haji 2026 mengenai memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah. Berikut laporan selengkapnya, Sofi Asegab. Sofi.
16: Baik, rekan Zaini dan pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan pada operasional pemulangan hari ke-22, petugas PPIH Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 63 dan kloter 64 yang seluruh jemaahnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di Asrama Haji Donohudan, para jemaah terlebih dahulu menjalani proses penerimaan oleh petugas. Seluruh barang bawaan diturunkan dari bus, kemudian dilakukan pendataan sebelum diserahkan kembali kepada masing-masing jemaah. Selanjutnya, para jemaah ini diarahkan menuju Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk mengikuti prosesi penyambutan, kemudian memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal. Ketua PPIH Embarkasi Solo, saat kami konfirmasi, yakni Amalia, ini menyampaikan hingga hari ke-22 masa pemulangan di Embarkasi Solo ini telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. PPIH juga mencatat hingga saat ini terdapat 53 jemaah embarkasi Solo yang meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
17: Pada pagi hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
16: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo terus mengingatkan jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah juga diimbau tidak memaksakan aktivitas maupun kegiatan di luar hotel dan memperbanyak waktu beristirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan masih berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo memastikan seluruh layanan, mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, ada juga pelayanan kesehatan, hingga pemberangkatan menuju daerah asal. Ini terus dilakukan secara optimal, agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dengan selamat, dan dapat bertemu dengan keluarga di rumah dengan nyaman. Demikian laporan Sofia Segaf dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Makassar, pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar, kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji mereka melalui kepedulian sosial. Kristianto melaporkan selengkapnya. Kris? Ya baik, laporan dari Kristianto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ya, berikut kami hadirkan laporan dari Kristianto. Kelihatannya kami sudah bisa memutar laporan dari Kristianto berikut ini.
18: Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 214 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan hibah haji sesuai instruksi.
19: Saya wakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus mengarahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangnya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
18: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
19: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
18: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok dan ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah meningkatnya tantangan global. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar Jakarta Forum 2026 memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kawasan Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun menurutnya berbagai tantangan global mengharuskan negara-negara di kawasan memperkuat kerjasama dan solidaritas. Dubes Wang menegaskan Tiongkok siap bekerja sama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan. Selain itu, Dubes Wang juga mendorong percepatan implementasi China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA 3.0 guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan rantai pasok kawasan.
21: Kita harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan kerjasama, mempercepat implementasi CAFTA 3.0, dan membangun pasar bersama kawasan yang lebih terbuka. Kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan energi kawasan serta stabilitas rantai pasok melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan membangun arus ekonomi kawasan yang lebih tangguh.
20: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, di mana prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
22: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
20: Peluncuran laporan khusus berjudul Pentingnya Hubungan ASEAN-Tiongkok Tinjauan Masa Lalu dan Masa Depan menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang Yu dari China Foreign Affairs University menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan 3 pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you all.
1: Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi terkait dengan Selat Hormuz. Iran mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme pelayanan untuk Selat Hormuz dengan Oman, di mana sebelumnya Iran dan Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan perdamaian di Bürgenstock Swiss dengan Qatar dan Pakistan sebagai mediator negosiasi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Inggris dan Ghana bertujuan untuk mengamankan tempat mereka di babak gugur Piala Dunia secepat mungkin dengan memenangkan laga Grup L di Boston, Amerika Serikat. Berikut informasinya, Nur Diansyah.
23: How much of that is down to him and how much of it is down to you?
24: Tim nasional Inggris berupaya mengamankan tempat di babak 32 besar Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan Ghana yang sama-sama mengincar target serupa. Dua tim teratas klasemen Grup L Piala Dunia 2026 itu sama-sama mengoleksi 3 poin. Inggris menampilkan salah satu performa paling mencolok di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di pertandingan pembuka mereka. Sementara Ghana juga memulai dengan kemenangan meski kurang meyakinkan karena mereka baru mencetak gol pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Panama 1-0 di pertandingan pembuka. Tim berjuluk The Black Stars atau Bintang Hitam itu berharap mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tim nasional Inggris yang berada di masa kemasan. Timnas Inggris yang diasuh oleh Thomas Tuchel itu hanya kalah 1 kali dari 11 pertandingan terakhir. Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Declan Rice, dan Nico Aurelie memiliki daya serang untuk mengatasi potensi masalah di lini pertahanan mereka. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, pemain gelandang Arsenal yang juga pemain Inggris, Declan Rice, menyebut bahwa dirinya datang dengan penuh rasa percaya diri.
0: Yeah, I think I come into this tournament with bundles of confidence.
2: Saya rasa saya memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri. Dua musim pertama saya di Arsenal, kami kalah tipis dalam perebutan gelar. Dua kali finish di posisi kedua. Bahkan dalam hidup pun, Anda perlu melewati kekalahan kecil untuk meraih kemenangan besar. Saya merasa di Arsenal hal itu akan terjadi. Saya hanya merasakan tim, manajer, dan cara saya bermain. Sekarang kami telah melewatinya. Saya merasa datang ke Inggris dengan semangat yang tinggi, penuh percaya diri. Tentu saja saya bisa membawa itu ke turnamen ini, dan seiring menjalani pertandingan, dan kami terus bermain melawan-lawan yang bagus. Saya merasa Anda harus terus melihat yang terbaik dari saya.
24: Sementara pelatih Thomas Tuchel menyampaikan bahwa Ghana bermain dengan fisik dan kecepatan yang tinggi.
2: Declan menyebutkan salah satu ancamannya adalah serangan balik karena Ghana bermain dengan banyak fisik. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, kualitas individu. Mereka tidak keberatan jika mereka tidak menguasai bola, karena mereka melancarkan serangan kecepatan tinggi melalui serangan balik. Mereka bermain sangat langsung saat menguasai bola. Mereka tidak segan-segan menggunakan bola-bola panjang. Mereka membawa 4 atau 5 pemain untuk menyerang. Jadi ya, ini pendekatan yang berbeda dari pertandingan terakhir. Tapi itulah keindahannya. Kami bermain Piala Dunia. Kami sekarang memainkan budaya yang berbeda, tim nasional yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda terhadap pertandingan.
24: Laga antara Inggris dengan Ghana ini akan berlangsung di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Abeku Team FM, bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja,

Mari, tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Penikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Gotim untuk edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini gak kerasa ya sudah memasuki di menit 35 lepas dari jam 2 siang. Dan oke, tadi sudah Novani bacakan dan juga puterin ya requestan untuk sesi kedua. Dan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya untuk sesi kedua, dan lagu-lagu yang di request juga sudah Novani puterin ya. Oke, baik berkar ya, kembali di 0811581163 buat Anda berkar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya untuk sesi kedua dan sesi ketiga atau sesi terakhir ya di program Sapa Kutim. Dan tersisa waktu kita pendengar kurang lebih 24 menit ke depan ya, hingga berakhir tuntas kebersamaan kita tepat di pukul 15.00 atau jam 3 sore. So buruan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali Novani ucapkan selamat siang ya menjelang sore untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelumnya juga Novani mau mengucapkan salam-salam terlebih dahulu nih ya, biar lebih semangat lagi nih ya, terutama buat kru RPD Kutim. Ya, untuk saat ini Novani ucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, kemudian untuk Bapak Marwan, kemudian juga untuk rekan yang lainnya, ada rekan Subuh ya, kemudian rekan Hediana, rekan Esther, rekan Ulfa, rekan Christine, ya, kemudian rekan Firman ya. Pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim, tetap semangat aja untuk semuanya, dan salam sehat juga pastinya ya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa buat yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga tentunya. Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Bapak Roni Bonar ya selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, kemudian untuk Bapak Rashid selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh staf jajaran yang ada di lingkup ya Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pada kesempatan siang menjelang sore hari ini juga tentunya ya. Tetap semangat aja buat rekan-rekan semuanya di kesempatan saat ini. Dan gak lupa juga buat yang saat ini tengah bekerja di sekitaran areal pertambangan tentunya ya, tetap semangat juga pastinya, safety-nya juga ya, keep safety. Dan tetap semangat untuk semuanya, dan juga tidak terkecuali untuk masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta yang saat ini juga masih beraktivitas. Tentunya tetap semangat dan berhati-hati dalam beraktivitasnya juga pastinya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811581163. Langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Sapa Kutim. Hai, selamat siang menjelang sore. Ini dari Rimba di kantor aja nih. Request ya lagunya Justin Bieber, One Less Lonely Girl ya. Semangat buat mbak penyiarnya, semangat mbak penyiar siarannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali dan selamat siang menjelang sore juga nih buat Rimba. Rimba yang katanya lagi ada di kantor aja nih. Mungkin lagi sambil dengerin RPDQ Team ya. Di kesempatan siang hari ini sudah kali kedua ya kalau nggak salah ya Rimba ikutan bergabung di program Sapa Ku Team ya. Oke. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagunya Justin Bieber ya, One Less Lonely Girl. Oke, lagunya juga ditunggu aja nih. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Team. Oke, baik pendengar di 9.4 FM ya, dari Rimba. Next selanjutnya Novani bacakan requestan ya yang masuk di 0815811683. RPDQ Team, ini Nana lagi di rumah aja, mau request lagunya Jazz Kasmaran. Salam kenal aja buat semua teman-teman yang lagi monitor RPDQ Team dan sukses selalu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali buat Nana yang katanya lagi ada di rumah aja nih. Oke. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Ku Team. Nana ini juga salah satu pendengar setia RPDQ Team ya, yang selalu ikutan bergabung di program requestan nih tentunya ya. Salam sehat nih juga ya buat Mbak Nana ya. Yang katanya lagi ada di rumah aja. Oke, lagu yang di request tidak berubah ya. Lagunya Jazz Kasmaran. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Team. Oke, baik berdengar di 9.4 FM. Ya, dua requestan ya sudah masuk untuk sesi ini sesi keberapa ya? Sesi kedua dan sesi ketiga ya. Untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini, so langsung aja kita dengerin lagu-lagu ya yang sudah di request tentunya oleh Rimba ya, Rimba dan juga tadi ada Mbak Nana. Oke, kita dengarkan bersama-sama, ini dia spesial untuk semuanya juga tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDQ Team 99.4 FM.
1: All right, let's go.

Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik bergar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 ya. Lepas dari jam 2 siang untuk saat ini, yang mana artinya bahwasanya saat ini kita berada di sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutium ya. Jadi buruan nih buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan terakhir ya, di detik-detik terakhir tentunya di program Sapa Kutium untuk hari ini. Ya, sebelum Novani bacakan ya requestan yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium, Novani bacakan laporan kehilangan terlebih dahulu ya, yang sudah masuk di studio RPD Kutium. Langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT2173RCJ atas nama Rantai Bunga yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5811-6883 atas nama Rantai Bunga, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, next selanjutnya Novani bacakan laporan kehilangan berupa STNK mobil Toyota dengan nomor polisi KTAD1470NG atas nama Ari Tegar Bimantoro yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0856-4302-0674 atas nama Muhammad Hamdan Ashirofi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Rasnawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08125-4943-879 atas nama Rasnawati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik mendengar di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani bacakan ya, kita sudah berada di sesi terakhir. Langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Selamat sore Mbak Novani. Halo, ini Tami di Karya Etam. Salam kenal ya. Puterin dong Mbak lagunya Titik Nadir. Makasih, salam semangat. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga dan salam kenal juga ya buat Tami ya, Tami di Karya Etam. Oke, lagunya yang lagu yang di request ya adalah lagu Titik Nadir ya, yang nyanyikan ini Kahitna featuring Monita Tahalea ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Tami yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium. Oke, baik mendengar di semua 9.4 FM. Ya, pengrequest terakhir kita ya untuk sesi terakhir di program Sapa Kutium adalah Mbak Tami ya, di Karya Etam yang request lagunya Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahalea ya. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutium untuk edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk ikutan bergabung bareng Novani di program requestan. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan beberapa program kami yang lainnya. Nantikan akan ada program Berita Indonesia Live
Dan disusul akan ada program Goda Gado ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya ikutan bergabung bareng rekan Ulfah nantinya yang akan menemani Anda semuanya di program Goda Gado ya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa. Cinta.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan
1: terasa,
2: di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat, ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Berita Indonesia Live kembali hadir untuk hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar LPPLS Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan melaporkan tentang Pemkab Barito Utara salurkan bantuan sosial permakanan bagi warga serta honorium kelembagaan bagi perangkat adat dan RT RW. Rekan Yayu Bahar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi meluncurkan program bantuan sosial permakanan serta penyerahan honorium bagi kelembagaan Adamang Adat, Mantir Adat, serta RT RW se-Kabupaten Barito Utara tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Sri Hartati menjelaskan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Barito Utara, dengan sasaran penerima manfaat mencakup 1.256 penerima bansos serta 524 orang dari unsur kelembagaan. Pendengar, di tempat yang sama Bupati Barito Utara Haji Salahuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan apresiasi atas pengabdian para tokoh adat serta perangkat RT dan RW. Beliau mengatakan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui program yang tepat sasaran. Bantuan sosial permakanan berupa sembako ini akan disalurkan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk meringankan beban ekonomi warga, sekaligus melengkapi bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT. Lebih lanjut, Bupati menekankan peran krusial Damang Adat, Bantir, serta RT RW sebagai ujung tombak pelayanan, karena merupakan garda terdepan dalam menjaga kearifan lokal, ketertiban, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Pemberian honorium ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai budaya demi terwujudnya Barito Utara yang maju dan berkeadilan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Yayu Bahar dari Batara FM dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada rekan Faza Lutfia yang akan berbagi kabar pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Rekan Faza Lutfia, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik pendengar seluruh Indonesia, aduan masyarakat jadi acuan perbaikan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu mengemuka dalam pelatihan teknis pengelolaan pengaduan bagi admin pengelola pengaduan Kabupaten Wonosobo yang digelar di Joglo Nawasena pada Senin 22 Juni 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Honi Andang Wardoyo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional melalui koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar mampu memperkuat kepercayaan publik. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nurul Alif Densi menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekedar keluhan. Ia menjelaskan pelayanan prima dibangun melalui tindakan, perhatian, sikap, kemampuan, penampilan, dan akuntabilitas. Sehingga pengelola pengaduan dituntut memberikan layanan yang cepat sekaligus humanis. Nurul juga mengingatkan masih adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan pengaduan, seperti lemahnya koordinasi, minimnya informasi perkembangan penanganan kepada pelapor, hingga saling melempar tanggung jawab. Karena itu, Ombudsman mendorong penerapan penanganan pengaduan yang dimulai dari mendengarkan, mencatat, memverifikasi, menindaklanjuti hingga menyampaikan hasil kepada masyarakat. Sementara itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Roshid Al-Kindi, menilai pengaduan masyarakat memiliki peran strategi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi maladministrasi dan berbagai persoalan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap aduan merupakan data penting untuk mengukur kualitas pelayanan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Melalui pelatihan tersebut, para admin pengelola pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu mengelola setiap laporan secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
0: Terima kasih untuk rekan Faza dari Pesona FM Wonosobo. Dan rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Menyalakan Harapan Generasi Muda Tanpa Narkoba melalui program Ananda Bersinar. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
3: Persada ID Talk.
6: Saat ini Anggun tidak sendiri ya, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan. Di pagi hari ini sudah kedatangan tamu beliau dari BNN Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Muhammad Effendi SKM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Dan terima kasih sudah hadir di studio Suara Pasuruan.
7: Terima kasih kembali sudah menyambut kami.
6: Ais, luar biasa ya, sudah disambut dengan teh hangat dan kopi. Iya, pagi ini ya. Nah, Pasuruan People, topik pagi ini bersama kawan-kawan dari BNN Kabupaten Pasuruan adalah menyalakan harapan generasi tanpa narkoba. Ini melalui program yang namanya Ananda Bersinar. Betul begitu, Bapak?
7: Betul sekali ya.
6: Baik, kita langsung aja ke Bapak Effendi nih, Pak. Ngomongin seputar narkoba, tapi sebelum kita jauh melangkah ke program Ananda Bersinar, pertanyaannya masih berkaitan dengan narkoba pastinya. Kenapa kok narkoba ini harus kita perangi dan gembor-gembornya ini harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat?
7: Ya, terima kasih Mbak Anggun. Kalau kita berbicara narkoba, memang kedengarannya cukup mengerikan ya. Narkoba ini terdiri dari 7 huruf, tapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kejahatan narkoba itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, artinya kejahatannya ini antisipasi dan solusinya butuh hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dampak yang diakibatkan oleh narkoba ini bukan hanya pada satu aspek atau satu dimensi, tapi meliputi seluruh lini kehidupan. Bahkan narkoba ini bisa menghancurkan sebuah negara. Kalau kita menilik sejarah, beberapa ratus atau puluhan ribu tahun yang lalu, negara Cina itu pernah musnah satu dinasti hanya karena perang candu dengan Inggris. Nah, ini menjadi alert atau peringatan buat kita semuanya bahwa jangan sampai negara kita hancur hanya karena narkoba.
6: Oke, sebenarnya peredarannya bagaimana? Kok bisa sampai menghancurkan suatu negara begitu?
7: Ya, kalau kita berbicara peredarannya sampai detik ini memang sangat masif ya gitu kan. Makanya kalau dulu ada istilah di tahun 2025 akan ada kegiatan atau program yang namanya Indonesia Bersih dari Narkoba. Okay. Tapi faktanya sampai detik ini gitu kan peredaran narkoba masih masif gitu. Artinya apa? Ada hukum ekonomi di dalamnya, ada supply, ada demand. Ketika misalkan ada yang membutuhkan, berarti di situ ada narkoba. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bahwa untuk memecahkan permasalahan narkotika ini bukan hanya BNN saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.
6: Baik, oke. Nah, dampaknya nih kalau sudah kecanduan tadi ya, ini gimana nih?
7: Kalau kita berbicara dampak, fisik udah pasti ya. Fisik organ yang paling diserang oleh narkoba itu adalah otak. Otak orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan mengalami kerusakan secara permanen, kemudian tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dipulihkan melalui metode rehabilitasi. Okay. Selain otak, organ-organ tubuh lainnya juga akan mengalami malfungsi, mulai dari ginjal, jantung, paru, hati, dan organ tubuh yang lainnya. Itu baru dampak fisik. Kalau dampak psikis, ya pastinya dia kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, terus kemudian kemampuan dalam kognitifnya juga mengalami kendala, gitu kan. Dampak sosial juga bisa terjadi pada orang yang menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba ini kan dampaknya bukan hanya kepada orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan, tapi juga dampak kepada orang di sekitarnya, menjadi beban bagi keluarganya, meningkatnya tindakan kriminalitas, kemudian terkait studi, kalau misalkan dia seorang pelajar atau mahasiswa, pasti bakalan terbengkalai. Kalau misalkan dia seorang pegawai atau karyawan, pasti produktivitasnya menjadi turun. Itu dampak dari kejahatan narkotika atau narkoba.
6: Dalam filosofi program Ananda Bersinar, kenapa sih kok keluarga ditempatkan sebagai pilar utama untuk pencegahan narkobanya gitu?
7: Keluarga ini merupakan madrasah pertama anak mendapatkan pendidikan, pembentukan karakter, dan lain-lain itu kan. Kami memandang bahwa melalui keluarga, anak akan mempunyai daya tangkal terhadap hal-hal yang negatif. Salah satunya penyalahgunaan narkoba. Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, kita juga ada program yang bernama Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
6: Okay.
7: Saya jelaskan secara singkat saja, itu kan.
6: Baik.
7: Kegiatan ini lumayan berdampak karena sasarannya adalah keluarga. Jadi orang tua, boleh ayah ataupun ibu, dan juga anak, kita jadikan dalam satu forum. Nanti akan kita lakukan beberapa treatment kepada mereka dari sudut pandang masing-masing.
6: Okay.
7: Tujuannya adalah memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak, agar si anak dan orang tua itu mengetahui permasalahan dari masing-masing, sehingga mempunyai daya tangkal dan juga membentuk karakter yang kuat dan bisa menjadi benteng agar anaknya bisa terhindar dari narkoba. Makanya kenapa keluarga menjadi pilar yang penting supaya anak tidak menyalahgunakan narkoba.
6: Boleh kita merangkum sedikit kaitannya dengan Ananda Bersinar ini, mau gak silakan?
7: Iya, jadi program Ananda Bersinar ini adalah singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Harapannya kami berharap supaya generasi muda ini terbentuk daya tangkalnya, membentuk ketahanan dirinya agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menyalakan generasi muda tanpa narkoba. Nah, kita berharap generasi muda yang ada di Pasuruan ini mempunyai daya tangkal supaya bisa terhindar dari narkoba, sehingga kita bisa menyongsong generasi emas berprestasi di tahun 2045 secara gemilang.
6: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak, informasi yang sangat luar biasa sudah kita dapatkan di pagi hari ini, ilmu yang tentunya bermanfaat apalagi kita sebagai orang tua ya, yeah, punya putra-putri yang menjadi penerus bangsa begitu ya. Terima kasih Bapak Muhammad Effendi SKM selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Next, kesini lagi ya.
7: Siap, terima kasih kembali Mbak Anggun.
6: Dengan tema yang berbeda juga pastinya. Siap. Terima kasih untuk semuanya, Anggun dan Bapak pamit, mohon undur diri, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Setelah Persada Editok, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada informasi juga dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langsung aja kita ke Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada rekan Abi Hasan yang akan berbagi kabar Kelurahan Genjahan, wakili Gunung Kidul dalam evaluasi Lomba Kelurahan Tingkat DIY 2026. Fokus pada pemerataan ekonomi dan inovasi lokal. Rekan Abi Hasan, silakan dengan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Pendengar RBBL seluruh Indonesia, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Setelah sebelumnya berhasil meraih juara pertama tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Mengusung tema membangun dari kelurahan dan kelurahan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Genjahan menampilkan berbagai inovasi unggulan mulai dari program Lumbung Mataram dan ketahanan pangan, dapur stunting, rumah sehat, penguatan UMKM, koperasi desa, hingga pemberdayaan kelompok wanita tani dan bantuan sosial dari Bumkalma. Bupati Gunung Kidul Enta Supekti Kontariningsih menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari administrasi, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui inovasi dan semangat gotong royong. Tim penilai DIY juga mengapresiasi sambutan masyarakat yang menunjukkan kuatnya budaya guyub rukun dan toleransi beragama di Kelurahan Genjahan. Melalui lomba ini, diharapkan Genjahan mampu menjadi kelurahan percontohan yang membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tingkat regional. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Abi Hasan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selanjutnya akan kita ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ada laporan tentang Malam Penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026, meriah dan Mariska. Oke, ternyata informasi dari rekan Nur Mariska belum bisa kita hadirkan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia di Berita Indonesia Live dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.

0: di lokasi
1: kepadatan
0: ini
1: di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
0: karena
1: ini.
0: Karena terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar, kami akan segera menghubungi kembali rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 meriah dan penuh berkah. Rekan Nur, silakan informasi Anda.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penuh berkah dan meriah di malam penutupan Islamic Expo Tanah Laut tahun 2026. Kemeriahan luar biasa mewarnai malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 yang digelar pada Minggu malam 21 Juni 2026. Acara yang berlangsung selama 6 hari penuh ini resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli yang disempurnakan dengan special performance dari penyanyi religi ternama Alma SBY serta pembagian hadiah bagi para juara lomba. Malam puncak ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, perwakilan Pondok Pesantren Sekabupaten Tanah Laut, serta masyarakat yang memadati area panggung utama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya kolaborasi besar ini. Ia menyebutkan, selama 6 hari pelaksanaan Expo ini, telah menyaksikan bagaimana semangat kebersamaan, syiar Islam, pendidikan budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berpadu dalam satu kegiatan yang positif dan penuh manfaat. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menegaskan bahwa keterlibatan aktif pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, hingga pelaku UMKM adalah ruh dari kesuksesan acara ini. Menurutnya, Islamic Expo 2026 menjadi bukti bahwa peringatan keagamaan memiliki dampak yang luas. Harapannya, Islamic Expo tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi gerakan bersama membangun peradaban masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Ramainya stand-stand UMKM yang diserbu pengunjung menjadi bukti bahwa syiar agama dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bisa berjalan beriringan. Di akhir pidatonya, atas nama perintah Kabupaten Tanah Laut, beliau mengucapkan terima kasih mendalam kepada panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang sukses menjaga ketertiban. Suasana malam penutupan semakin larut dalam kekhusyukan sekaligus kemeriahan saat Alma SBY naik ke atas panggung. Penampilan spesialnya membawakan deretan lagu religi dan solawat berhasil menghipnotis ribuan pasang mata yang hadir, membawa atmosfer religius yang sejuk namun tetap menghibur. LPPR Radio Tuntung Panah FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih untuk rekan Norma Rizka untuk informasi Anda. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap 3 LPPL di sesi ketiga. Ada Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasyanto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Multi, mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan.

0: dengan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026. Ia mengajak para murid baru untuk memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman yang baru, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini dikatakan pada sosialisasi dan diskusi MPLS Ramah tahun 2026 di Jakarta Pusat. Baru-baru ini, ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenai pengenalan lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Karena itu, Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. Laporan khusus redaksi Kasihan Toto, Berita Indonesia Live.
1: Informasi selanjutnya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, ada rekan Dani yang akan berbagi kabar 200 mahasiswa berprestasi terima beasiswa dari Pemkot Magelang. Rekan Dani, silakan informasi Anda.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendongkrak kualitas pendidikan. Jumat pekan lalu, Wali Kota Magelang Damar Prasiono menyerahkan beasiswa berprestasi secara simbolis kepada 200 mahasiswa asli Kota Magelang di Pendopo Pengabdian. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan tunai sebesar 2,1 juta rupiah per tahun. Wali Kota menegaskan, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan literasi. Sementara itu, Kepala Disporaper Kota Magelang Imam Baihaqi menyebut, dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang melalui Disporaper telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Tidar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Kemenkes Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kebidanan, Stikes Karya Bakti Nusantara, Stimik Bina Patria, dan Akatirta. Salah satu penerima beasiswa, Naswa Sirilda Meidadona dari Universitas Tidar, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Demikian, saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Dani dan selamat bertugas kembali. Berikutnya kita beralih ke RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada rekan Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang Pemkab Temanggung bebaskan denda PBBP 2 tahun 2013-2024. Rekan Bima Prasetya, silakan informasi Anda.
3: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung membebaskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk tunggakan tahun 2013 hingga 2024. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan diharapkan dapat mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Bapak Bagus Minuntun menyampaikan kebijakan ini diberikan karena masih tingginya tunggakan PBB yang tercatat sebagai piutang daerah. Saat ini terdapat 42.705 SPPT yang belum dilunasi dengan total nilai pokok mencapai 1,6 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah tidak berfokus pada penagihan denda, melainkan pada pelunasan pokok pajak agar masyarakat kembali patuh membayar pajak. Tanpa relaksasi, beban tunggakan akan terus bertambah akibat akumulasi denda administrasi setiap tahun. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung telah mencapai 5,15 miliar rupiah atau sekitar 18,1% dari target. Sebanyak 11 desa juga dilaporkan telah menuntaskan pelunasan PBB hingga 100%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Temanggung tengah menyiapkan digitalisasi sistem pendapatan daerah agar pembayaran dan pemantauan pajak dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Bima Prasetya dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada rekan Nia yang akan berbagi kabar. Pemkab Bangli sosialisasikan portal Perlinsos kepada aparatur kewilayahan di Bangli. Rekan Nia, silakan informasi Anda.
4: Sahabat se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan sosialisasi portal perlindungan sosial yang digelar di Gedung Bukti Mukti Kantor Bupati Bangli. Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan kepala dusun, kepala lingkungan, serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan juga Kecamatan Susut. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdita. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara efektif. Kepala Dinas Komunikasi juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam 3 tahapan pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan juga kepala lingkungan terkait mekanisme penggunaan portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Demikian saya Nia dari Bangli, Provinsi Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Nia dari Kabupaten Bangli, Bali, dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Pasuruan.
1: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
4: Suara Pasuruan. Tiada henti menginspirasi.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa infādhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahim allatī lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali Ufa dapat menemani Anda dalam acara Godo-Godo Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Bagi pendengar yang mau bergabung yang untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi nih Mas Ben. Baik, alhamdulillah baik nih Mas Ben untuk hari ini. Gimana juga nih kabarnya Mas Ben sekeluarga nih Pak?
1: Baik,
0: alhamdulillah juga ya. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih? Untuk hari ini untuk siapa nih lagunya? Lagu dari siapa?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Oke. Judulnya apa nih Mas Ben?
1: Pesan dari orang kota ini.
0: Kasih jelas, enggak jelas, ada yang masuk nih. Jadi enggak ini. Suaranya.
1: Pesan dari Hong Kong enggak ada ya.
0: Pesan apa?
1: Pesan dari Hong Kong enggak ada, Pak.
0: Enggak ada. Yang ada tuh tak pilihkan ya, yang ada tuh Titip Cintaku sama Sisa-Sisa Cinta sama Kembalilah Nur Hayati, Bola, dan juga Terbayang-Bayang. Ada juga Asam di Gunung Garam di Laut. Apa nih yang dipilih?
1: Asam di Gunung aja Mbak.
0: Asam di Gunung ya. Oke, salam-salamnya nih
1: buat Mbak Pani di Penyangkan Om.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jabatnya luas, akan dihidupkan dunia.
0: Amin.
1: Basaram, akan dihidupkan dunia.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ma'irfan juga akan dihidupkan dunia.
0: Amin.
1: Ma'irfan juga akan dihidupkan dunia.
0: Amin.
1: Jadi tunggu Mbak Rabbinya.
0: Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi nih Mas Ben. Baik Mas Ben, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya. Request lagunya Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Baik, yang di belakangnya Mas Ben, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Fiona, Mbak di Samarinda.
0: Mbak Fiona. Oke, Mbak Fiona, terima kasih ini sudah bergabung ya. Gimana nih kabarnya di Samarinda?
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Fiona, kapan ke Sangatan nih? Dicari Acil nih.
2: Iya, Mbak.
0: Kapan nih ke Sangatan? Jadi bareng kita ke Kenyamukan ya, makan jajanan di sana ya, banyak jajanan di sana tuh.
2: Enggak.
0: Oke. Baik, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih? Halo.
2: Iya, Mbak.
0: Mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, apa nih judulnya?
2: Judulnya Pertemuan.
0: Pertemuan. Cocok banget nih, pertemuan di mana nih ya?
2: Itu Mbak RT Deputi.
0: Biar pada kutim ya.
2: Iya, Mbak.
0: Oke. Mengudara ya. Biar pada kutim
2: Iya,
0: ya.
2: Mbak.
0: Oke, salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya buat Mas Denny Agus, keluarga di Medan Agus, di Panjangan Umur.
0: Amin ya rabbal
2: Ini
0: alamin.
2: buat Mbak Roro Mas, keluarga di Medan Agus, di Panjangan Umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Putri Banjarnya aja, di Medan Agus, di Panjangan Umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat semuanya aja, dimanapun berada, semoga saya selalu dan Mbaknya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Oke, semoga ketemu nih. Semoga jodoh ya. Oke. Canda aja nih Mbak Fiona ya. Baik, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi pertama nih dari Mas Ben request lagunya Ona Sutra. Asam di gunung, garam di laut, dan juga selanjutnya dari Mbak Fiona ya, request lagunya Roma Irama, Pertemuan. Baik, nampaknya ada lagi nih. Halo, Goda Gado.
3: Halo, gado-gado yang gendut gado.
0: Cakep, panjang umur nih Acil, baru disenggol ya tadi.
3: Apa kabar, Mulpa?
0: Alhamdulillah baik nih Mas Ben.
3: Lawas nih
0: Mas
3: ayam,
0: ini
3: turun ke sangat tak.
0: Acil lanjut.
3: Liut menunggu limba upah rumahnya nih.
0: Hah?
3: Rumah liut menunggu dekolambatnya, anunya kada kada datang ke sangat tak gitu.
0: Oke.
3: Lambat banget kada turun. Sangat tak lawasnya di Samarinda be anu. Be diam.
0: Oke, Acil Banjar mau rekes loginya siapa ini untuk Mbak Fiona ya.
3: Aku mau request lagu anu aja nah.
0: Hah?
3: Lesti aja nah, bu aku ke penghulu aja.
0: Lesti, oke.
3: Lambat kira bu ke penghulu.
0: Lesti, bawa aku ke penghulu. Masa Acil yang mau dibawa?
3: Enggak ada mau bahkan dan bawa aja.
0: Aduh, hai. Oke, salam-salamnya nih, Cil.
3: Salam-salamnya, Yesan, Mas Daniel, Ibu Tita, Pak Sulih, Pak Bekti, Mas Bin, Mas Jai, Mas Salam juga, Mbak Ruru juga. Ini bukan Mas Salam.
0: Iya, apalagi nih.
3: Mbak Ruru, Bunda Ejen di Kampung Satu. Bunda Ketua Ampar, karena dia masukkan lagi bukan yang ini. Cinta di Kabu, Cinta di Bengalun juga. Mbak Tina juga.
0: Iya.
3: Mbak Enak sangat lama.
0: Siapa lagi?
3: Bunda Ejen di Kampung Satu. Mbak Milka di Sengkuhirang. Mbak Anak sangat lama. Mas Dobus. Ya. Apa lagi ini? Itu aja salam. Ini Benjar aja. Ini. Itu aja salam-salamnya. Buat Mbak Ulpahnya mudah-mudahan sehat. Salam Ulpah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Salah satu fans setia juga nih pendengar. Oke, doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Dan selanjutnya dari siapa nih? Siapa nih? Dari mana nih suaranya? Dari Mbak Nur ya di Gria Dayung nih. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik nih. Dari Mbak Nur di Gria Dayung, request lagunya Klepek-klepek dari Hesti. Lagunya spesial untuk sayangku, ayangku saja. Semangat buat Mbak Ulfanya dan sukses selalu RPD Kutim. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga Mbak Nur ya secepatnya dilamar oleh yayangnya nih. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Baik pendengar, itulah tadi ya, sudah ada 4 ya pengrekes untuk sesi pertama pendengar. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh berapa tadi ya? Oleh 4 ya, pang request untuk sesi pertama pendengar. Baik, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-39 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Oke, masih lama ya, masih berapa lagu lagi nih untuk sesi kedua ini pendengar. Oke, bagi pendengar yang bergabung untuk request lagu dangdut, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat. Oh, sayang sekali putus ya. Baik, pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, datangnya dari Mbak Dewi ya, untuk sesi kedua nih pendengar. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Dewi untuk sesi kedua. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Goda-gado goyang dangdut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Ayu Soraya Cuma Satu. Semoga ada nih Mbak Dewi ya, cuma satu ya. Tak carikan dulu, semoga ada nih. Kalau nggak ada dicari sama diganti sama apa nih ya? Kalau nggak ada, tapi Ulfa carikan juga nih. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPDK Tim, semoga terhibur selalu dan juga buat Mbak Ulfanya semangat selalu nih. Jangan ngoyo ya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Dewi sudah ingatkan nih. Gak ngoyo sih aku, cuma lagi loyo, sama aja ya. Oke, tak carikan dulu ya, ada enggak ya. Cuma satu ya, Ayu Soraya Cuma Satu. Oke, ada nih Mbak Dewi nggak udah jadi diganti ya, lagunya ada nih Mbak Dewi. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengrequest untuk sesi kedua nih dari Mbak Dewi ya, request lagunya Ayu Soraya Cuma Satu. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Kok ada suara Veronica kok. Halo, halo, Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo, Goda Gado. Halo, suaranya.
1: Halo, Goda Gado, goyang dangdut gaya dong.
0: Cakep. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mbak Prima di Dayung, Mbak.
0: Mbak Prima di Dayung. Kemarin itu aku nggak tahu ya, Mbak Prima atau Mas Prima, soalnya SMS kan. Oke, Mbak Prima. Mau request lagunya siapa nih? Terima kasih nih, sudah bergabung ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, mau request lagunya siapa nih, Mbak Prima?
1: Yunita
0: Ababil. Yunita Ababil, oke. Pertengkaran ya itu ya?
1: Iya Mbak, pertengkaran.
0: Oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja dimanapun berada, buat Mbak Ulfanya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mbak Prima ya, sudah bergabung lagi di RPDK Tim nih Mbak Prima. Terima kasih ya. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih dari Mbak Dewi, request lagunya Ayu Soraya Cuma Satu, dan yang selanjutnya dari Mbak Prima, request lagunya Yunita Ababil Pertengkaran. Baik pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Selamat sore semuanya, semoga terhibur selalu, dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya. Selamat sore juga, semoga menjadi fans setia terus nih. Nggak kelain hati ya, nanti Ulfa nangis loh. Oke, dan buat semua para pendengar yang lagi beraktivitas nih di sore hari ini ya, semoga terhibur dan juga semoga menjadi penyemangat ya untuk beraktivitas di sore hari ini. Ada di tambang juga nih, di perkantoran juga ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi kedua pendengar. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh Mbak Dewi ya. Pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-49 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh Mbak... Siapa tadi ya? Mbak Prima ya, Ulfa mau closing dulu nih karena waktu kita sisa berapa menit lagi nih, sisa 6 menit lagi ya pendengar. Oke pendengar, pendengar dandut ya, gak kerasa sudah sejam Ulfa menemani di program Goda Gado sore hari ini. Untuk edisi siar hari ini pendengar, saatnya Ulfa pamit undur diri dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Oke pendengar, tetaplah semangat dan jangan lupa ya bahagia terus dengerin RPD Kutim di 99.4 FM. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas juga, tapi mendung nggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk pemecahan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji. Karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
3: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
4: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini kami semua melakukannya secara langsung. Jadi bisa lebih pahamlah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
3: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor muri ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Narsa Emif Tatarik melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Listia dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore, Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini, Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap. Ada informasi apa, Rusdi, dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat, rekan Jubaida.
0: Iya. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita ada semacam komunikasi lah, membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah, itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan, biasanya kita ini kan. Ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah, ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan bisa juga. Artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan seperti itu.
2: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah seperti itu.
2: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubaida di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja, alhamdulillah baik, tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Rakan sore ini Dita.
1: Iya.
0: Ada informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada 2 zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Kak Jubay. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga. Cuaca panas, dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya. Ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi, beberapa titik lokasi di Kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemko Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patih Masih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patih Masih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di jembatan tersebut, di jembatan. Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patih Masih, ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, imbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan, tapi ini akan kita tempatkan anggota, jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sarikasih salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
4: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Karena kan kalau kami di border ini nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada hasilnya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya. Hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, kami tidak bisa menambahkan langsung. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya apa istilahnya penyelesaian tingkat level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, ya.
2: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara. Menggunakan Boeing 737-800 Freighter, maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mudah para eksportir, dan kami selalu penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma hanya ikan Pak ya, isi sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komoditas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum dalam Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, di antaranya pemerintah Kabupaten Kutai Timur lobi Kementerian ISDM perjuangkan revisi RKAB tambang. Polres Kutai Timur tebar manfaat lewat bakti kesehatan dan pengobatan gratis. Festival Sekrat Nusantara 2026 siap jadi magnet wisata Kutai Timur. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 24 Juni 2026.

1 Gedung M. Sadli Jalan Profesor Dr. Supomo Tebet Jakarta Selatan pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin untuk meminta revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sektor pertambangan di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah mencegah ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang membayangi pekerja tambang akibat kendala operasional. Dalam audiensi tersebut, Mah Yunadi didampingi oleh asisten Pemkesra Seskap Kutai Timur Trisno, Kepala Distransnaker Kutai Timur Sulisman, hingga anggota DPRD Kutai Timur Pandi Widiarto menyampaikan fakta-fakta di lapangan terkait dinamika produksi batu bara di Kutai Timur. Ia menekankan jika kuota produksi dalam RKAB tidak dikembalikan sesuai usulan awal perusahaan, risiko gejolak sosial di daerah akan semakin besar. Mah Yunadi juga menjelaskan jika pengurangan kuota produksi sebesar 26 juta ton tetap dipertahankan, perusahaan akan kesulitan mempertahankan operasional normal. Hal ini berpotensi memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, baik melalui PHK maupun kebijakan merumahkan karyawan. Dan dalam pertemuan tersebut, Mah Yunadi juga menyoroti adanya fakta menarik terkait kontribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari Kutai Timur yang tergolong masif. Meski belum dapat dipublikasikan secara mendetail, Mah Yunadi menyebut angka PNBP dari sektor pertambangan di wilayahnya menembus angka di atas 9 triliun rupiah. Namun ia menyayangkan ketimpangan antara besarnya nilai setoran tersebut dengan porsi yang kembali ke daerah. Dan hal ini menjadi catatan bagi Kutai Timur untuk terus memperjuangkan hak daerah agar berbanding lurus dengan produksi yang dihasilkan. Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Minerba menurut Mah Yunadi telah merespon aspirasi tersebut dengan berjanji akan melaporkan fakta-fakta yang disampaikan pemerintah daerah kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam revisi RKAB mendatang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini menunggu kebijakan dari Kementerian ISDM pada awal bulan Juli. Mah Yunadi menyatakan apabila kuota produksi kembali sesuai usulan perusahaan, roda operasional tambang dapat kembali berjalan dengan normal. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Cegah PHK massal, Kutai Timur desak Kementerian ISDM evaluasi kuota RKAB. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Di tengah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan sosial yang dapat menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, pemerintah daerah memilih menempuh jalur dialog dengan pemerintah pusat guna mencari jalan keluar atas persoalan kuota produksi batu bara. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi bersama jajaran pemerintah daerah, perwakilan legislatif, serta sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Kutai Timur dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin di Jakarta. Di mana dalam pertemuan tersebut, Mah Yunadi didampingi oleh asisten Pemkesra Kutai Timur Trisno, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur Sulisman, anggota DPRD Kutai Timur Pandi Widiarto, serta perwakilan sejumlah perusahaan tambang, yakni Perkasa Inaka Kerta, Indeksim Kualindo, Indominco Mandiri, dan Ganda Alam Makmur. Agenda utama audiensi adalah membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2026 yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan operasional perusahaan dan penyerapan tenaga kerja di daerah.
Mbah Yunadi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghormati sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan kuota RKAB. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika di lapangan menunjukkan konsekuensi yang tidak

ringan bagi dunia usaha maupun masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertambangan. Mahyunadi menjelaskan bahwa data yang dihimpun menunjukkan penurunan kuota produksi yang drastis, di mana beberapa perusahaan hanya mendapatkan persetujuan 30-40% dari rencana yang diajukan. Hal ini memaksa perusahaan menghentikan operasional sejumlah flat, kemudian mengurangi jam kerja hingga terhentinya aktivitas penjualan akibat kuota yang habis lebih awal. Penurunan kuota tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas produksi, efek berantainya juga mulai dirasakan oleh berbagai sektor penunjang yang selama ini tumbuh seiring geliat industri tambang di Kutai Timur, mulai dari penyedia jasa transportasi, pelaku usaha kecil dan menengah, hingga sektor perdagangan lokal berpotensi mengalami perlambatan apabila aktivitas industri terus menyusut. Bagi Kutai Timur, persoalan ini bukan semata-mata mengenai angka produksi batu bara. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Mahyunadi juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan berbagai langkah efisiensi guna mengurangi tekanan terhadap tenaga kerja. Upaya tersebut antara lain melalui mutasi karyawan dan pengurangan jam lembur. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara. Dalam audiensi itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur membawa 3 misi utama. Pertama, menyampaikan data faktual mengenai dampak pembatasan kuota terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan daya beli masyarakat. Dan kedua, memohon pertimbangan teknis kepada Direktorat Jenderal Minerba agar dilakukan evaluasi dan revisi RKAB demi menjaga keberlangsungan operasional industri sekaligus melindungi tenaga kerja lokal. Dan ketiga, membangun sinkronisasi antara kebijakan nasional sektor energi dan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di Wahau Kombeng, Bupati ingatkan BPD wajib pahami regulasi desa. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengukuhkan sekaligus melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pergantian antar waktu atau PAW dari sejumlah desa di Kecamatan Muara Wahau dan Kombeng. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Umum atau BPU Kecamatan Muara Wahau pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Baik, pendengar, pengukuhan tersebut berdasarkan keputusan Bupati Kutai Timur tentang peresmian anggota BPD pergantian antar waktu. Untuk Kecamatan Muara Wahau, anggota BPD PAW yang dikukuhkan berasal dari Desa Muara Wahau, Nehas Liah Bing, Diak Lai, Wanasari, Karya Bakti, dan Wahau Baru. Sementara dari Kecamatan Kombeng berasal dari Desa Makmur Jaya yang diwakili Ratno Filra Yohanes Charles, Desa Sukamaju oleh Zaki Fahmi dan Patricius Da Silva Sukalumba, kemudian dari Desa Sri Pantun oleh Edi Lugito, serta Desa Kombeng Indah oleh Sukamto. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa anggota BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, setiap anggota BPD diharapkan memahami aturan dan regulasi yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan maupun penyaluran aspirasi masyarakat. Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa jangan bekerja hanya berdasarkan insting. Mulai saat ini pahami peraturan bupati, peraturan daerah, peraturan menteri, dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tugas BPD. Dengan memahami aturan, maka tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Bupati Ardiansyah juga mengajak seluruh anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan dalam membangun desa. Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih efektif apabila seluruh elemen masyarakat memiliki visi yang sama dan mengedepankan kepentingan bersama.
Sementara itu, Camat Kombeng Petrus Ifung mengingatkan para anggota BPD yang baru dikukuhkan agar selalu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Sementara itu, salah seorang anggota BPD PAW Zaki Fahmi yang baru dikukuhkan mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan. Ia menyatakan siap mengabdikan diri untuk membangun desa tempatnya tinggal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada realisasi sejumlah program daerah. Meski demikian, ia optimistis pembangunan desa tetap dapat berjalan apabila seluruh pihak bersatu.

Ya, baik, Pak. Dengar di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Polres Kutai Timur tebar manfaat lewat bakti kesehatan dan pengobatan gratis. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim memperingati hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara tahun 2026. Polres Kutai Timur menggelar kegiatan bakti kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Bertempat di gedung BPU Desa Sangeta Selatan pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Sekitar 100 warga hadir mengikuti kegiatan yang juga dihadiri unsur Forkopimcam, Bhayangkari, serta jajaran dari Polres Kutai Timur. Turut hadir Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, Ketua Bhayangkari Cabang Kutai Timur Yuniar Fauzan, Camat Sangatta Utara Dewi Dohi, Kepala Desa Sangatta Utara Muhajir, Babinsa Desa Sangatta Selatan Peltu Budi Hasibuan, para pejabat utama Polres Kutai Timur, serta Kapolsek Sangatta Utara Ibtu Bambang Eko. Dalam sambutannya, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan dan pengobatan gratis merupakan momentum yang baik untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekaligus memaknai peringatan hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan berbagai program sosial yang dilaksanakan oleh Polri. Menjelang usia ke-80 tahun, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti bakti kesehatan, bakti sosial, sunatan massal, kegiatan olahraga hingga program yang mengangkat kearifan lokal. Dan pada kesempatan itu, Kapolres menyebutkan bahwa sebanyak 200 masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Setelah secara resmi membuka kegiatan, jajaran Polres Kutai Timur bersama para tamu undangan melakukan peninjauan ke sejumlah stan layanan kesehatan yang telah disiapkan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan pengobatan gratis bagi warga Desa Sangatta Selatan. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Ya, berita selanjutnya bergar kami hadirkan di ruang dengar Anda, Festival Sekrat Nusantara 2026 siap jadi magnet wisata Kutai Timur. Dan kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Baik pendengar, deru persiapan Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026 kian mengemuka di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Pemerintah kecamatan bersama berbagai unsur pemangku kepentingan menggelar rapat pemantapan sebagai ikhtiar menyelaraskan langkah, menyusun strategi, dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Rapat pemantapan Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat kantor Camat Bengalon pada Senin 22 Juni 2026 menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah daerah, unsur legislatif, aparat keamanan, perangkat desa, hingga kalangan dunia usaha. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Camat Bengalon Muhammad Harun Al-Rashid. Dan hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD Kalimantan Timur dan anggota dan DPRD Kutai Timur, unsur TNI Polri, perangkat desa, serta perwakilan sejumlah perusahaan antara lain PT KPC, PT Itaca, PT PIK, dan PT Kobeksindo. Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan bahwa festival yang akan digelar bukan hanya menjadi agenda kebudayaan, melainkan juga ruang kolaborasi yang melibatkan banyak kepentingan untuk tujuan bersama. Beragam aspek teknis menjadi pokok pembahasan, mulai dari kesiapan lokasi pelaksanaan, pengamanan kegiatan, dukungan infrastruktur, partisipasi warga, hingga keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta insan ekonomi kreatif lokal. Seluruh unsur yang hadir diminta menyampaikan masukan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan festival dapat berjalan sesuai rencana.
Di tengah pembahasan tersebut, perhatian utama tertuju pada upaya menjadikan Festival Sekrat Nusantara sebagai wahana promosi kawasan pesisir Kutai Timur. Kawasan yang selama ini menyimpan bentang alam dan khasanah budaya khas itu dinilai memiliki daya pikat yang layak diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Bengalon Muhammad Harun Al-Rashid menegaskan bahwa Festival Sekrat Nusantara memiliki arti yang lebih luas dibandingkan sebuah perhelatan hiburan. Di mana pendengar, pernyataan tersebut menggambarkan arah besar yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan festival. Di satu sisi, kegiatan ini menjadi panggung bagi pelestarian warisan budaya lokal. Di sisi lain, festival diharapkan membuka ruang ekonomi yang lebih lapang bagi masyarakat, terutama pelaku usaha berbasis komunitas pesisir. Harun menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan festival sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat hingga hari pelaksanaan agar setiap kebutuhan dapat diantisipasi sejak dini. Dukungan serupa datang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. Dalam rapat tersebut, dinas terkait diwakili Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Ahmad Rifani bersama jajaran lintas perangkat daerah yang terlibat dalam persiapan kegiatan. Menurut Rifani, Festival Sekrat Nusantara memiliki nilai strategis karena tidak hanya menampilkan kekayaan budaya daerah, akan tapi juga menjadi instrumen pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bertumpu pada kekuatan masyarakat setempat. Dan dukungan itu mencakup kebutuhan teknis maupun substansi kegiatan agar seluruh rangkaian acara tersusun secara matang dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi daerah. Dan pendengar, melalui persiapan yang terus dimantapkan, Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026 diproyeksikan menjadi etalase budaya sekaligus ruang promosi destinasi unggulan Kutai Timur.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi. Akhir Juni, MTMA Kutai Timur Ekspor Kombeng. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Komunitas Pecinta Alam dan Pariwisata My Trip My Effect and Venture atau MTMA Kabupaten Kutai Timur bersiap menggelar agenda penjelajahan bertajuk Explore Kombeng. Kegiatan yang diinisiasi bersama MTMA Kecamatan Wahau ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Aksi penjelajahan ini bertujuan untuk mengangkat kembali potensi wisata tersembunyi yang ada di wilayah pedalaman Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Kombeng. Ada 2 destinasi utama yang menjadi fokus eksplorasi kali ini, yaitu keindahan aliran sungai berbatu di Selek Segum dan eksotisme magis dari Gua Kombeng. Ketua MTMA Kutai Timur Soraya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan komunitasnya untuk mempromosikan pariwisata daerah. Menurutnya, Kutai Timur memiliki kekayaan alam luar biasa yang belum sepenuhnya terekspos oleh wisatawan luas. Dan pihaknya ingin menunjukkan bahwa Kutai Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya, akan tapi juga memiliki surga-surga tersembunyi seperti Selek Segum dan Gua Kombeng. Melalui tagar Enjoy Kutai Timur, pihaknya berharap kegiatan Explore Kombeng ini bisa memicu daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan apa dengar?